Okay, so muri zaidi wa murungi ni hao tuwahika. So akaire kanu bagenzere mba o. Ila makuru agutukufuna anti abamu. Abamu baki ya kuwasiru jamu Kampala. So katuni ile nti baraba ikire bakuja kubahereza umugisa. Bakusomo utazokere ni bagenda muntu wonde habu akaire. So wanyu muramu taka muhulire. Ali munyuguteze ziba kamaliriza. Umulinde mbuiro buraba ni bugarukaho. Jamu Kampala kikwatire kimu. Akukuraba hazibu ti hakuwangu. So hati bali mba oh. Eni baru giremu. Gire mba oh. Nikio. Saa zinu hati yekiro. So leka tuwete kanilize amakuru. Gaito agurujunga gesa isatu. Ntukuija era ba MPs banu kuba bagarulizaho amakuru bugarahwa mporampora kasavu kanyama ntukoraga nitekanize zindi no yongera kuliriza no kwetegereza urataka uliro wawe okuija kuba no muhura no utaka uliri akuija kuba narahira abo kuba bona kusikira habiragiro ebikututwara hano mu Uganda baina kurahira kururanti baba mu ntebezo. Aha, so aleka nabo tube ntubalindira mbwiro bugarukaho. Ndi muhumuza Big James SK ni wakuja na makuru agurujungu. Then hali tubagarurizeho ba MPs tuhumuleo maisali tuja kubaletere ntekaniza ya ebyenyegesa eri hamusingi ogwa edini y'obusilamu bakuja kubaho abakagadi town council tibasoboire kubaho kiro kinu. Baito omurundi ogundi tukuja kuba nabo habwa intekaniza kia kuba tibazokereho habwa intekaniza ya kirokinu. So we hope urundi tunokunira anti kia kutane kikuja bakuru haba kuja kubaho na itu hanu okuongere kutusobole intekaniza zigenda maiso habwa kagadi town council. Katuba gondeze kujaguzo okurungi no kuongera okuhuliriza habwa habwa kurahira deno kujaguza habwa habwa aba malirize kuba ni barahira.

Ogwo ali natumanya Flora kandi ni wo mukuraso mukazi abwa nyamasaza ya kikube umurukura torukuru oruihanga abwe kisanja kie ekia kabiri kando obo akwasire bendera ye kitebe kya NRM ekiri mu bwebembezi akaire kanu so no wakikuba arahire wakibale jarahirege wakagadi naziwa na warahire ati no wakikuba sobire kuba narahira no wahoi ma city arahire ngabinji aso nawe ke bintu byali batakurungi muno kurahira kwaba MPs nukiagenda maiso akurugomya masaza ezi kwaukana ano mu Uganda tukugambirege tujagenda mporampora ntukuteraho MPs banu kwikarwe bagiyomberi barahwerayo utakahuliro womanyiro kuija kuba nomuhura wainteka niza zaitu ezikwa ukana zi dakika isatu zonka atube ntuika msazi kuija kuba ina anda saha ina tukuja nenteka niza ebe nyegesa amsingi ogwedini ya usiramu katugaruki.

Aku mengumpulkan aku juga juga dengan cara lain. Ini cuma orang yang dulu yang datang dari sini. So, mencari orang yang memangnya.

Anda kan dulu dah kami di sini untuk ini tu, menjadi macam beli yang di Perinca, eh, ada sih di family, eh, hari ini leh, di family, nanti kan kita orang akan berusaha. Hari ini tak jenis ni, jadikan nama Maria, Maria Masaka. Okay, now,